audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
1: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
2: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
3: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
2: Kekuatan orang dalam.
4: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
6: Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Sabang, frekuensi 94 MHz. Dan pendengar, satu informasi di pagi hari ini mengenai Dojang Kalpa Friska, sahabat juara di Student Championship 2026. Dojang Kalpa Friska Taekwondo kembali mengukir prestasi dengan meraih juara umum 3 kategori prestasi pada ajang Student Championship 2026 yang berlangsung di Gor Koni Aceh, Banda Aceh. Pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan atlet yang dilakukan Dojang Kalpa Friska dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi. Manajer tim Dojang Kalpa Friska Taekwondo Kota Sabang, Fahrizal Ambia, mengatakan pada kategori prestasi, Dojang Kalpa Friska berhasil mengoleksi 12 medali yang terdiri atas 4 medali emas, 6 medali perak, dan 2 medali perunggu. Raihan tersebut mengantarkan tim sebagai salah satu kontingen terbaik pada kejuaraan yang diikuti oleh sejumlah dojang dan klub taekwondo dari berbagai daerah. Dan pendengar, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar Dojang Kalpa Friska Taekwondo untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Dengan capaian tersebut, Dojang Kalpa Friska optimis dapat terus mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah pada kejuaraan tingkat regional, nasional hingga internasional.

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 와도 그렇다. 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
3: Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya! Ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

Baik, pendengar, selamat pagi kembali. Saya ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di RRI Sabang, frekuensi 94 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Pendengar, Kabupaten Nagan Raya kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam upaya pelestarian budaya. Setelah sebelumnya berhasil mengantarkan Ratib Minsa dan Ratib Mesekat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia, kini Rapai Tuha resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 termin 1 pada kategori seni pertunjukan. Penetapan tersebut diputuskan dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di Hotel Aston Priority Simatupang and Conference Center pada Jakarta, Jumat 3 Juli 2026. Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas penetapan Rapai Tuha sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkoordinasi dalam proses pengusulan hingga Rapai Tuha memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Dengan penetapan tersebut, Kabupaten Nagan Raya kini memiliki 3 warisan budaya tak benda Indonesia, yaitu Ratib Minsa, Ratib Mesekat, dan Rapai Tuha. Bupati TRK menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Nagan Raya dalam menjaga, melestarikan, dan mempromosikan kekayaan budaya daerah sebagai bagian dari identitas serta warisan budaya bangsa. Lebih lanjut, ia berharap pengakuan nasional terhadap Rapai Tuha dapat menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin mencintai, mempelajari, serta melestarikan budaya lokal agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sel udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Baik, mendengar masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi teraktual ke ruang simak Anda. Pendengar, penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan juga BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkap media internasional TMZ, namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya, FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Madonna dan Shakira ini bukan nama baru dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar. Madonna pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2012, sementara Shakira tampil bersama Jennifer Lopez pada edisi 2020. Dan pendengar, Shakira juga memiliki rekam jejak panjang di Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu telah 4 kali tampil dalam ajang tersebut. Dan Justin Bieber sendiri sempat menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bersama sang istri Hailey Bieber. Dalam kesempatan itu, ia juga tampil secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang dirilis pada 2025. Dan apabila bergabung dalam halftime show final, maka akan menjadi salah satu penampilan terbesar Bieber sejak memeriahkan panggung Coachella pada April lalu.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

Baik, pendengar, sesaat lagi pukul tepat pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kalau begitu saya Rizka mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tenang bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lalu. Masuk! Gori!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minu. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protek RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Itu Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat.

0: Dengan RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobol akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a lie. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasilnya memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsis, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 Hall Angling Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini, ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada teman-teman Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...
1: Komite Piala

0: 26.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Pop FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama, dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up.

0: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak mati, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anan, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Mereka Jason Toso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Hintania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iman di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Studio Suara Indonesia, kembali di udara, membawakan siarannya. Hari ini, hari Jumat, 1 Oktober 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang di Pancar Luaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Selamat siang untuk Anda pendengar. Kembali kita berjumpa di edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026 ya. Selamat siang semua. Dan cuaca di Kota Sabang saat ini matahari sudah menyinari Kota Sabang dari tadi ya. Dan juga sudah ada angin-angin nih. Untuk Anda yang mau berangkat ke Kota Banda Aceh, mungkin untuk melalui penyeberangannya agak sedikit gelombangnya agak sedikit nakal gitu ya. Agak sedikit ada alun-alun gitu, goyang-goyang dikit gitu ya. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin masih disibukkan oleh aktivitasnya, selamat beraktivitas saja. Semoga berjalan dengan lancar ya. Lagu-lagu hiburan sampai nanti kita berjumpa, sampai nanti saya akan selesai mengudara pada pukul 18 nanti akan terus kita hadirkan dengan lagu-lagu itu sudah saya siapkan untuk Anda gitu ya, dengan lagu-lagu Islami juga nanti kita nantikan. Baik ya, untuk Anda semuanya selamat siang, salam sehat selalu dan salam jumpa.

0: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

Mutiara Hadis. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Hadis riwayat Abu Daud. Mutiara Hadis.

Mutiara Hadis. Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yakni doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa seorang penguasa yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hadis Riwayat At-Tirmizi.

Mutiara Hadis. Seorang yang selesai berwudu dengan baik, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan, dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mutiara

Mutiara Hadis. Sedekah yang paling afdol adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersifat memusuhi. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Daud. Mutiara Hadis.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Sabang, Kanal Inspirasi dan Informasi.

sudah membawakan kita ke formasi waktu pukul 13.40 menit ya. Itu artinya lagu-lagu dangdut kita masih putar, kita akan putarkan ya, untuk sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi kali ini ya. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar yang saat ini juga masih bersama kami di 94 MHz. Dan juga terpantau cuaca di Kota Sabang saat ini lumayan panas gitu ya. Tapi masih ada sejuk ya, ada angin gitu. Nah, untuk Anda yang mau keluar rumah gitu ataupun juga punya pekerjaan di luar gitu ya, berpanas-panasan atau memang agak sedikit terpapar matahari, lindungi tubuh Anda dengan tabir surya atau juga pakai topi gitu ya, atau pakai payung gitu, atau memang untuk menutup tubuh Anda dari paparan sinar matahari untuk siang hari ini. Kalau terlalu terpapar sepertinya tidak baik untuk tubuh gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut bersama RRI Sabang akan saya hadirkan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan lagu miliknya Ikke Nurjana, India pendengar.

0: kalian?
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Sabang FM

Dangdut kita untuk edisi kali ini ya. Untuk edisi siang ini bisa menemani Anda ya. Saya juga berharap juga lagu-lagu saya hadirkan untuk Anda dalam lagu-lagu dangdut bisa menjadi lagu yang enak didengar, yang senang Anda dengarkan seperti itu ya. Baik, pendengar, saya mempunyai sebuah informasi untuk Anda, pendengar. Korban meninggal dunia akibat ledakan di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 kembali bertambah. Mujibur Rahman, Taruna DP4 Pembentukan Teknika Politeknik Pelayaran Malayati asal Sigli, Kabupaten Pidi, meninggal dunia pada Senin 6 Juli 2026. Sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Dengan meninggalnya Mujibur Rahman ini, jumlah korban jiwa dalam insiden ledakan yang terjadi saat KMP Aceh Hebat 2 bersandar di Pelabuhan Ulil di Banda Aceh pada Jumat 12 Juni 2026 menjadi 4 orang. Sebelumnya, pendengar, 3 korban yang lebih dulu meninggal dunia yakni Fakri Herdi Eko, Muhammad Bilal Ramzi, dan Muhammad Julfikar, keempatnya merupakan taruna Politeknik Pelayaran Malayati yang mengalami luka bakar akibat ledakan di ruang mesin kapal. Secara keseluruhan, insiden tersebut mengakibatkan 15 orang korban terdiri dari 14 taruna Politeknik Pelayaran Malayati dan seorang anak buah kapal ABK, dan seluruh korban menjalani perawatan di RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Mujibur Rahman. Menurut Andri, sejak hari pertama insiden terjadi, ASDP terus memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga, termasuk berkoordinasi dengan rumah sakit serta instansi terkait hingga proses pemulangan jenazah dan pemakaman. Dan dia juga menambahkan ASDP tetap mendukung proses penyidikan yang dilakukan Polda Aceh serta melakukan evaluasi terhadap aspek keselamatan operasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan layanan penyeberangan. Dan sementara itu, penyidik Polda Aceh meski menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Labfor itu terhadap komponen yang dan sistem di ruang mesin kapal. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar yang mengungkapkan penyebab pasti ledakan sekaligus melengkapi proses penyidikan yang masih berlangsung. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: gitu maksud gue. Jadi gue pengen musik video ini berasa kayak nonchalancore gitu. Dengan 50 frames per second akan gue crash zoom ke Sigma Edit pakai lighting yang renaissance.
1: Yo guys.
2: Oke.
1: Nonchalancore 50 frame per detik,
2: crash zoom ke Sigma Edit,
1: lighting renaissance. Ini tren apa sih sebenarnya?
2: Jelasin dan kasih referensi visualnya dong.
1: Oh, ini tuh satu shot. Nge-zoom untuk efek dramatis.
2: Ini sih gua ngerti.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
2: Langkah tegap maju. Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: RRI Sabang FM 94.

lagu-lagu dangdut ya untuk Anda semua. Nanti kita akan bergabung siaran bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Beranda Asta Cita gitu ya. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar kami yang saat ini juga masih dengan dengar RRI Sabang dengan lagu-lagu dangdutnya gitu ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya pilihkan gitu. Untuk Anda semuanya pendengar kami yang saat ini juga mungkin sedang beristirahat gitu bersama keluarga ya, karena memang cuaca di luar sana juga agak panas gitu. Agak hot gitu ya. Jadi ngadem di rumah aja seperti itu ya. Oke. Kami temani Anda kembali dengan lagu-lagu dangdut berikut ini untuk Anda.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita pulang dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di berpon Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan senang sekali di sore hari ini saya Dimas kembali bersama Anda tentu edisi Selasa 7 Juli 2026. Kita bersama hingga malam nanti dan selamat bergabung untuk Anda yang saya baru saja bergabung. Tentu nanti saya akan hadirkan rangkaian informasi yang terupdate tentunya ataupun juga lagu-lagu hiburan juga kami sajikan untuk Anda. Dan nanti sore, tepat pukul 17, kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17 untuk edisi hari ini.
1: Banda Aceh sore ini.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
4: Woi, Mbak, ini.
3: Ya Allah, astagfirullahalazim.
4: Makanya, Mbak, kalau jalan ke kiri kanan.
3: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
4: Ya udah, mir.
5: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

94 PKH Radio Republik Indonesia Sabang. Pendengar dimanapun Anda berada, aku menanti seorang kekasih. Sebuah lagu miliknya Iwan Fals sudah hadir untuk menemani suasana sore hari Anda. Tadi kita sudah bergabung bersama Pro 1, ternyata tidak ada yang namanya program Astacita untuk hari ini, libur gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke RRI Sabang dan juga dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda untuk menemani suasana sore hari Anda. Tadi sudah kita dengar lagunya miliknya Iwan Fals dengan Ku Menanti Seorang Kekasih. Kali ini kita dengar dulu lagu-lagu yang pernah hits di tahunnya lah, di eranya seperti itu ya. Kita simak dulu lagu berikut untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus dan ditebus dengan pahala sholat, sedekah ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesusahpayahan dalam mencari nafkah. Hadis riwayat At-Tabrani.

Mutiara Hadis. Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya, jika diberi karena ambisimu, maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu, maka kamu akan ditolong mengatasinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorio Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe Melabo Takengon Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh gelar malam kenal pamit sambut Kapolda Aceh. Berikutnya, angin kencang picu kenaikan harga ikan di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kepolisian Daerah Aceh gelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtibmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan, kerjasama, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
3: Ini. Sebelumnya berapa, Pak?
4: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
2: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga ayam potong turun di pasar Induk Lambaro Aceh Besar mengakibatkan lesunya aktivitas jual beli di pasar tersebut. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Syafa Salsabila.
4: Harga ayam potong di pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaro, Raimin, mengatakan penurunan harga terjadi hampir pada seluruh ukuran ayam yang diperdagangkan. Menurutnya, harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp70.000 per ekor, sedangkan ukuran sedang dipasarkan dengan harga sekitar Rp60.000 per ekor.
5: Baik, orang yang ukuran besar, sedang 60 ukuran.
4: Selain harga yang menurun, aktivitas jual beli di pasar tersebut juga terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Jumlah pembeli yang datang ke lapak pedagang berkurang sehingga transaksi tidak seramai kondisi normal. Berdasarkan pengamatan, melemahnya daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya aktivitas perdagangan di pasar Induk Lambaro. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset para pedagang, meskipun harga ayam telah mengalami penurunan. Para pedagang berharap kondisi pasar segera kembali normal dan minat beli masyarakat meningkat dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya jumlah pembeli, diharapkan perputaran perdagangan kembali bergairah sehingga pendapatan pedagang dapat kembali stabil.
6: Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPP Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan Dinas Pertanian Aceh kembali akan menggelar pasar tani di Kecamatan Banda Sakti. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akwar.
7: Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh akan menggelar kegiatan roadshow pasar tani di Kota Lhokseumawe pada Rabu 8 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di depan SD Negeri 12 Mongedung, Kecamatan Banda Sakti. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kota Lhokseumawe, Khairul Habidi mengatakan, kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dan produk unggulan hasil UMKM serta petani lokal. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh beragam komoditas seperti sayur mayur, makanan dan minuman, pupuk, bibit tanaman, sembako hingga gas LPG bersubsidi 3 kg.
8: Dalam pelaksanaan kegiatan roadshow pasar tani ini, kita menyediakan kebutuhan masyarakat yang merupakan produk hasil UMKM masyarakat Kota Lhokseumawe berupa sayur mayur segar, makanan dan minuman, pupuk dan bibit tanaman, sembako, gas LPG subsidi.
7: Khairul Habidi menambahkan, roadshow pasar tani tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan petani di Lhokseumawe. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat melalui penjualan langsung antara produsen dan konsumen. Selain itu, program ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong penggunaan produk-produk lokal. Khairul Habibi juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Pemkab Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama. Bupati Helioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau job fit Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Helioga menegaskan bahwa job fit bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
10: Dan kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berdua dengan pejabat. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami. Itu yang kata kami tempatkan. Meskipun dan kita belum begitu memiliki kesempurnaan, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
9: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan pelaksanaan job fit mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
11: Personal uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, 4 dari pemerintah Aceh, untuk eksternal dan 3 orang unsur internal Jawa.
9: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2019. Melalui pelaksanaan job fit ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
12: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tontars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
13: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah. Artikulasi. Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
12: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Aku
2: baca aku.
1: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
3: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: jendela dunia. Sumber berbagai informasi membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Banda Aceh sore ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas. Tanda waktu menunjukkan pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Selamat menikmati suasana sore. Dan juga selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Terus kami hadirkan untuk Anda di Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Ada satu gol yang sampai hari ini masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebanyak 24 negara ikut berpartisipasi dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran penonton bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain. Tubuhnya kecil tapi kontrol bolanya luar biasa. Argentina pun melaju melewati fase grup, menyingkirkan Uruguay, lalu bertemu Inggris di perempat final. Laga itu bukan sekedar sepak bola. 4 tahun sebelumnya, Argentina dan Inggris baru saja berperang di kepulauan Falklands atau Malvinas. Ketegangan politik masih terasa di sana. Dan di pertandingan itulah lahir 2 gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Gol pertama Maradona sangat kontroversial. Ia melompat dan menyentuh bola dengan tangan sebelum masuk ke gawang Inggris. Wasit tidak melihatnya. Gol itu kemudian dikenal sebagai Hand of God, tangan Tuhan. Namun hanya beberapa menit kemudian, Maradona kembali melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa lagi. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, lalu mencetak gol sendirian. Gol itu sampai hari ini sering disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burruchaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, pendengar, Anda masih bersama RRI Persatu Banda Aceh. Kami sampaikan informasi lain terkait anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana umum yang diatur khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena itu, proses hukumnya tidak bisa dihentikan hanya karena ada perdamaian antara pelaku dan orang tua korban. Pernyataan ini disampaikan Haji Uma menanggapi dugaan kasus kekerasan terhadap anak di IDI Aceh Timur. Menurutnya, aparat penegak hukum harus berhati-hati termasuk jika mempertimbangkan penyelesaian melalui restoratif justice sebelum ada putusan pengadilan. Haji Uma menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, perkara kekerasan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui perdamaian di tingkat kampung. Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus melibatkan berbagai lembaga perlindungan anak dan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Haji Uma berharap kepolisian menangani perkara tersebut secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar hak-hak anak tetap terlindungi dan kepastian hukum dapat ditegakkan.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik pendengar, untuk rangkaian lagu-lagu hiburan kita cukupkan, karena selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu religi ya, sebelum nanti kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk kita nantikan waktu sholat fardu maghrib yang nanti pada pukul ya pukul 19 pas ya, atau jam 7. Dan ya, ini tentunya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Baik, kita hadirkan lagu-lagu religi ya, sampai nanti saya akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.
2: Banda Aceh sore ini.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kita cukupkan ya untuk rakyat Lagor Leji di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 17 atau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Rekan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Fitrahman, Kota Banda Aceh.
1: Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pengajian kita. Itulah pada pembahasan pada teks yang telah dituliskan oleh As'al Mahalli, wa hadha istadalla alaihi fil muhadzab bi hadith Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan ja'a ilal masjid ba'da salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarah Muhadzab ada hadis yang hadis tersebut dijadikan dalil oleh para ulama, khususnya Imam Nawawi rahimahullah dalam minhaj beliau. Itulah dalil tentang seorang laki-laki, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa seorang laki-laki datang kepada ke masjid, yang mana waktu laki-laki tersebut datang ke masjid sesudah salat Rasulullah. Dalam arti kata, laki-laki tersebut sudah luput salat berjamaah, terlambat. Dalam situasi, dalam keadaan yang sedemikian rupa, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang ikut salat beserta Rasulullah, faqala man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah di atas ini laki-laki, fayusalli ma'ahu, maka siapa yang mau bersedekah maka salatlah ia besertanya laki-laki. Fasalla ma'ahu rajulun, dalam situasi tersebut maka salatlah beserta laki-laki yang terlambat oleh seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah. Laki-laki tersebut menurut penafsiran ulama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis rawahu Abu Dawud dan Tirmizi wa hasanahu. Hadis yang telah meriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Nah, dalam hadis yang tersebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri secara jelas, ketika Rasulullah sudah salat beserta sahabatnya, maka datang seorang laki-laki yang terlambat. Oleh Rasulullah menganjurkan untuk membantu laki-laki tersebut. Dalam bahasa hadis, mayatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah. Dalam arti kata, laki-laki yang terlambat tersebut sudah luput fadilah pahala berjamaah. Maka untuk mensedekahkan pahala jamaah untuk laki-laki tersebut, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya untuk salat satu kali lagi beserta laki-laki yang terlambat. Oleh para ulama menjadikan dalil ini namanya i'adah. Ini dalil yang kedua. Dianjurkan untuk mengulangi salat. Yang pertama, oleh Imam Nawawi, qala musannif fi syarhih, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam syarahnya Muhadzab, fihi istihbabu i'adati salat fil jamaah liman sallaha fi jama'atin. Jelas dalam hadis ini An-Nawawi mengatakan istihbab, menjadikan dalil disunatkan mengulangi salat secara berjamaah bagi mereka yang telah salat, yang kala semayang beserta Rasulullah, untuk membantu laki-laki, seorang laki-laki yang tidak memperdapatkan berjamaah. Wa in kanat tsaniyatu aqalla min al-ula, walaupun jamaah pada kali yang kedua lebih sedikit daripada jamaah pada salat yang pertama. Ini seperti pembahasan pada malam sebelumnya. Tidak disyaratkan i'adah dalam mengulangi salat. Salat yang kedua harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Tidak. Tidak disyaratkan. Cuma yang menjadi syarat utama, salat i'adah mesti secara berjamaah. Yang kali kita bahas pada malam sebelumnya. Jelas dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abu Bakar salat pertama kali dengan sahabat yang lain dalam jamaah yang banyak, yang menjadi imamnya ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam salat yang kedua, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dan laki-laki tersebut menjadi makmum. Dalam arti kata cuma dua, seorang imam dan seorang makmum pada kali salat kali yang kedua. Pada salat ulangan antara salat yang kedua dengan salat yang pertama, yang jelas lebih afdal salat yang pertama. Karena salat yang pertama Sayyidina Abu Bakar salatnya beserta jamaah yang banyak, dan yang menjadi imam langsung Rasulullah. Sedangkan salat yang kedua cuma seorang imam, seorang makmum. Dan di sini para ulama menjadikan dalil yang bahawa tidak disyaratkan salat i'adah, salat ulangan tersebut harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi melanjutkan, wa annahu yustahabu syafa'ah ila man yusalli ma'al hadir mimman lahu uzrun fi adami salati ma'ahu wa innal jama'ata tahsulu bi imamin wa ma'mumin. Dari hadis tersebut menunjukkan, yang kedua, yustahabu syafa'ah, disunatkan untuk membantu, ilaman kepada orang-orang yang salat, yang sudah salat beserta orang-orang yang hadir, dengan orang-orang yang ada kotoran pada ketiran salat besertanya. Laki-laki tersebut ada kotoran datang ke masjid terlambat, hana merumpok sembahyang jemaah dengan Rasulullah. Oleh Rasulullah menganjurkan untuk membantu. Lama tiga tas, siapa yang mau bersedekah, itu menandakan membantu orang lain, saudaranya, supaya hasil fadilah berjamaah. Yang jadi kesimpulan daripada malam-malam yang telah lalu, maka dalam mazhab Syafi'i khususnya, salat lima waktu itu disunnahkan untuk i'adah. Dengan syaratnya yang utama adalah yang paling utama, syarat yang kedua syarat i'adah, salat yang di'adah, salat yang diulang harus wajib secara berjamaah. Salat yang pertama terserah apakah secara berjamaah atau secara furada, secara sendiri. Lanjutan pada matan selanjutnya, wala ruhsata fi tarkiha ay al jamaah, tidak ada kemudahan. Ni kita nyo artikan ruhsah dengan makna logat suhu, artinya adalah suhulah, kemudahan. Artinya tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Wa in qulna, sekalipun kita berpendapat hiya sunnatun, jamaah itu sunnah. Kenapa? Li ta'akkudiha, karena kuatnya kesunahan berjamaah. Iman pemahaman ji, karena sunnah salat berjamaah ada dua hukum dalam mazhab Syafi'i, seperti pada yang sudah kita bahas pada malam yang pertama tentang salat berjamaah. Ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat mu'akad. Nyo dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat ya sunnah mu'akad, yang paling kuat fardu kifayah. Dari dua hukum tersebut, yang paling kuat hukum berjamaah fardu kifayah. Tapi ada pula yang mengatakan sunnah muakkad. Nah, dari matan wala rukhsata fi tarkiha, Imam Nawawi kena informasikan, kena pegah baru tanya tentang salat berjamaah, tidak ada kelonggaran untuk meninggalkannya. Walaupun kita berpendapat, walaupun kita berpegang bak pendapat yang mandakan sunnah, tetap jangan ditinggalkan salat berjamaah. Hana kelonggaran untuk meninggalkan salat berjamaah. Ini makna wala rukhsata. Ya, yang katente apabila kita mengatakan berpegang kepada pendapat yang mengatakan salat berjamaah sunnah, sunnah muakkad, ya jelas ketika kita meninggalkan salat berjamaah, salat sendiri tanpa keudzuran, maka makruh. Yang pun makruhnya apabila di tempat-tempat yang bahir syiar, bak munasah, bak masjid, karena urang berjamaah. Cuma tanya pribadi hana berjamaah, tak semayang di rumah, tanpa keudzuran, apa hukumnya? Makruh. Apabila tidak ada di tempat-tempat yang zahir syiar, pada tempat-tempat umum, masjid, munasah, memang kosong daripada berjamaah, maka di atas pendapat yang mengatakan fardu kifayah, maka dosa. Ya, jadi akan ada dua hukum oleh Imam Qulyubi dalam kata-kata menguraikan kata-kata Imam Nawawi wala rukhsata fi tarkiha, mengartikan artinya la tasqutul kirahah ala qaulin nadab awil harmah ala qaulil wujub. Arti tidak ada rukhsah, artinya menurut Imam Qulyubi tidak gugur kirahah, hana gadah makruh. Dikira kita salat seorang sendiri di rumah, nya menjadi adab bak pendapat sunat, maka hukumnya makruh, hana gugur kemakruhan. Walaupun di munasah di masjid karena urang pedang jamaah, tetapi orang yang salat seorang diri, maka hukumnya tetap masih makruh. Awil harmah ataupun haram ala qaulil wujub, menyatakan bahawa pendapat jamaah ini wajib, maka diketika tidak ada berjamaah, ya jelas dosa. Salat sendiri di rumah tanpa berjamaah, maka hukumnya haram. Dan menyatakan bahawa pendapat yang manakah wajib. Karena wajib ada dua, ada wajib kifayah dan ada wajib ain. Dalam mazhab Syafi'i, diketika kita lacak hukum berjamaah, yang paling populer cuma fardu kifayah dan sunnah muakkad. Tidak ada yang mengatakan fardu ain dalam mazhab Syafi'i. Munyuhana talah ulunduan, talah tidro. Daripada ulama Syafi'iyah, termasuk daripada ashab wujuh, ashabul wujuh, yang mengatakan fardu ain cuma Ibnu Munzir. Ibnu Munzir yang mengatakan fardu ain. Yang paling populer dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma di ketika tak tinjau dalam mazhab yang lain, yang mungkin dalam mazhab Imam Ahmad radhiyallahu an, beliau mengatakan fardu'in hukum berjamaah. Makna fardu'in bukan tawakuf sah salat di atas jamaah, tetap salat sah walaupun tidak berjamaah, tapi tak usah. Yang paling kuat dalam mazhab Ahmad. Ada pula pendapat minoritas ditemukan dalam mazhab Ahmad, memang jamaah itu syarat sah salat. Menyohana jamaah maka hana sah temayang. Yang pendapat yang dianut oleh minoritas dalam kalangan Hanabalah. Jadi oleh jumhur ulama hana yang mengatakan laginya sunat muakkad dan fardu kifayah. Ka wala rukhsata, kembali kepada matan daripada matan minhaj oleh Imam Nawawi mengatakan wala rukhsata fi tarkiha, artinya la tasqutul kirahah, tidak gugur makruh menyatadang berdasarkan di atas pendapat nadab yang mengatakan sunat, dan tidak gugur haram berdasarkan di atas pendapat yang mengatakan wajib berjamaah. Ka naam illa bihudrin, terlanjut dia lah untuk terselesaikan matanya. Wala rukhsata fi tarkiha wa in qulna sunnah illa bi'udrin, kecuali ada keudhuran. Jauh dia kena masalah salat sendiri tanpa berjamaah karena ada satu keudhuran, ya, itu ada ada rukhsah, ada kemudahan. Maknanya tidak dihukum lagi sebagai makruh dengan dan sembahyang tidro karena na'uzar, maka hana makruh, hilang kemakruhannya karena ada uzur. Menyadadang buat pendapat wajib, maka gugur dosa, hilang haram. Salat sendiri karena ada uzur, maka hilang gugur keharamannya. Menyadadang buat pendapat nadab, hilang kemakruhannya karena ada uzur. Hanya masalah illa bi'udrin. Ka li hadis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, dari matan tersebut menguraikan li hadisin, karena hadis, hadis yang gerawi oleh Ibnu Majah, dan hadis tersebut telah sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadisnya adalah tagnya, matannya, man sami'an nida'a, barang siapa mendengar azan, nida, azan maksud di sini, fala ya'tihi, maka tidak mendatangi ia akan tempatnya,

Ka. Dalam teks matan hadis ada kata-kata fala salata man sami'an nida'a, siapa yang mendengar azan maka tidak mendatanginya. Maka Nabi mengatakan fala salata hana semayang. Di sini nyok-nyok kita yang butuh kepada ulama. Irika hana ulama tayo berpendapat bebas. Nyo bisa tergelincir. Fala salata oleh Al-Mahalli mengatakan wa qawluhu la salata ay kamilah. Makna Nabi mengatakan dalam hadis orang yang sudah mendengar azan maka tidak mendatanginya, maka bagi orang tersebut tidak ada salat. Hana semayang, punya semayang tiro. Bermakna hana semayang artinya kamilah, kesempurnaan. Dalam istilah dikun nyon nafi kamal. Kata-kata fala salata bukan nafi mahiyah tapi nafi kamal. Bukan yang genafikan tidak ada salat artinya memang tidak hana temayang sama sekali, hana tah temayang, bukan itu. Tapi kesempurnaan salat yang tidak ada menandakan kemakruhan. Nyoditino yang jud atau yang na kapasitas mengartikan tek yang sedemikian atau pada hadis yang lain juga banyak ditemukan kata-kata fala salata, maka nyo adalah mereka-mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Semisal la salata li jarin masjid illa fil masjid. La salata, tidak ada salat bagi orang yang lalu masjid kecuali dalam masjid. Lewat satu masjid ada jamaah tidak salat. Kesemayang di rumah, la salata, tidak ada salat. Artinya kamilah, tidak ada kesempurnaan. Beda dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata pula hana sembayang, tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang la salata di senat nafi mahiyah, memang tidak sah salat. Yang lagi-lagiannya nyo adalah pekerjaannya para-para ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid. Tidak boleh sembarangan. Lanjut bermodal jir bahasa Arab langsung menterjemahkan, langsung mengambil hukum, tidak boleh. Kesimpulan yang pertama, orang yang tidak ada keuzuran sesuatu apapun salatnya di rumah, arti kata tidak salat berjamaah, maka hukumnya makruh bagi orang tersebut atau haram bagi orang yang berpendapat salat jemaah itu adalah suatu kewajiban. Kecuali ada keuzuran. Jika ada keuzuran, maka tidak dihukum lagi makruh atau tidak lagi dihukum dengan haram salat seorang diri karena ada keuzuran. Oleh Imam Qulyubi lanjutan mengatakan na'am yahsulu liman qasada fi'laha ma'al jama'ah laulal udhar thawaba thawaba qasdihi. Akan tetapi seseorang yang ada keuzuran tanpa karena ada keuzuran maka tidak salat berjamaah. Na'udhar, karena na'udhar hana sembahyang berjamaah. Apakah pahala berjamaah bagi orang tersebut? Oleh Imam Qulyubi mengatakan, na'am, akan tetapi seandainya orang yang ada uzur tersebut mengkasatkan, mengkasat

0: disyaratkan untuk salat berjamaah seandainya tidak ada udzur, maka tetap orang tersebut diberi pahala. Pahala tentang pahala qasadnya. Nyo akan tauraikan dengan nah padum-padum buah pendapat. Mana aja lagi nyo? Seseorang karena ada sakit atau uzur-uzur yang lain, hana sempat gejak semayang berjamaah. Dalam qasad orang tersebut, seandainya tidak ada udzur, maka lun akan lun semayang berjamaah. Maka dari teks Imam Qulubi mengatakan, orang tersebut maka gejuk hasil bagi orang tersebut pahala salat berjamaah. Tapi di sini dengan bahasa pahala qasadnya. Yang pertama. Yang kedua, dalam masalah tersebut ada uraian yang lain daripada Imam Umairah. Ya, oleh Imam Umairah mengatakan wasahha fi syarhil muhadzab, dan telah mensahih oleh Yang Mulia Nawawi rahimahullah dalam syarah muhadzab beliau, adama husul thawab indal udzur. Jika orang seseorang ada kuzuran, maka salatnya dia sendiri cuma bagi orang tersebut tidak ada hukum makruh. Hana makruh tagai nyamandang kepada pahala, tidak hana pahala. Hana kepuput pada pahala. Ya. Cuma pecit. Cuma hilang kemakruhan, tasqut kirahah, gugur makruh. Untuk pahala, menurut Imam Nawawi dalam syarah muhadzab mengatakan adam husul sawab, ketiadaan hasil pahala. Yang pertama, Imam Nawawi dalam syarah muhadzab. Wa khalafa Asnawi wa ghairu, bersalahan oleh Asnawi dan lainnya Asnawi. Wa naqalu, dan menakal mereka itu. Asnawi dan ulama-ulama yang lain mengatakan husula, akan hasil pahala. Orang yang ada kehadiran salatnya sendiri tanpa berjamaah, maka tetap orang tersebut diberi pahala oleh Allah, pahala berjamaah. Yo bicara bifadlillah. Oleh Imam Nawawi cuma mengatakan hilang kemakruhan, pahala jamaah tetap tidak hasil, adam husul. Oleh ulama yang lain, semisal Asnawi, mengatakan husul, hasil pahala. Karena orang tersebut tidak berjamaah karena ada udzur, maka mendapat pahala. An al-hadith, nakal mereka daripada beberapa hadith. Menyuhana talah ulun dua, talah tabuh hadithnya, nak disebutkan dalam kitab yang Yadud Talibin, kalau tidak salah hadis yang gehasan, hadis rawahu Abu Dawud, dan Abu Dawud menurut beliau hadis tersebut hasan. Tek yang lebih kurang kedua, man tawadda'a, yang hadis dalam kitab, yang hadis yang telah diri oleh Abu Dawud, yang menyatakan orang yang ada kuzuran salatnya sendiri tidak berjamaah tetap hasil pahala, sebagaimana nakal Asnawi wa ghairu. Hadisnya man tawadda, barang siapa berwudu, fahsana wudu'ahu, maka membaguskan ia akan wudunya, thumma raha, kemudian dia berangkat ke masjid, sampai di masjid fawajadan nasa, maka memperdapat ia akan manusia, qad sallaha, kali itu mayang jamaah. Dia berwuduk di rumah, siap berwuduk, berangkat seperti biasa, sampai di masjid jamaah sudah siap. A'fahullahu sawabaha, tetap Allah memberikan fahala untuknya, fahala berjamaah. Ini salah satu hadisnya. Makanya oleh para ulama Syafi'iyah, khususnya para mutakhirin, mengatakan orang yang tidak salat berjamaah karena ada keuzuran. Ya, semisal Imam Qulubi mengatakan, seandainya dia mengkasatkan jika tidak ada udzur, menyohana udzur, sungguh lonjak sembahyang berjamaah, maka tetap Allah memberikan fahala untuknya, fahala berjamaah. Cuma di bawah fahala orang yang mengerjakan salat berjamaah. Seseorang berangkat ke masjid, sampai di masjid kali sembahyang berjamaah, sudah selesai salat berjamaah, apakah narugo umaka rugo hana pahala jamaah? Tetap orang tersebut bi fadlillah memperdapatkan fahala berjamaah. Dan hadisnya kata tersebut oleh Abu Dawud, dan menurut penelitian Abu Dawud, hadis tersebut adalah hadis hasan. Nyokonyo makna daripada matan wa naqalul husula anil ahadis. Ya, karena nakal daripada beberapa hadis mengatakan walaupun orang tersebut tidak solat berjamaah karena uzur. Yo masalah urung uzur. Dalam hadis yang lain menyuhana talah nuntuan idza maradhal abdu, atau teknya kata nuntuan man maradha au safara, barang siapa sakit atau musafir karena sakit tidak sempat berjamaah. Au safara atau musafir, melakukan perjalanan sehingga tinggal sembahyang berjamaah. Kutiba lahu, dituliskan bagi orang tersebut thawaba makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sehat waktu tidak sakit, pahala di ketika dia muqim waktu tidak musafir. Watehana musafir cid hadir jamaah, hadir muzikir, hadir pengajian, nyohana mesti salat jamaah. Segala kebaikan amal ibadat yang kita lakukan di ketika kita tanpa keuzuran, watehana sakit, watehana sibuk, hana musafir, orang tersebut selalu mengerjakan berbagai amal kebajikan, menghadiri pengajian, zikir, salat berjamaah, macam-macamlah. Ketika sakit, maka macet total. Jamaah tinggal, pengajian tinggal, zikir tinggal, macam tu. Yang berkibar fahalanya, ketika sakit, Allah masih memberikannya. Makana a'tahu kutiba lahu thawaba makana sahihan au muqiman, pahala ketika dia sehat atau pahala di ketika dia tidak musafir, mukim. Nyo bifadlillah. Kata lanjut ilaih. Oleh Imam Umairah menanjutkan, wa'am jamaatin. Imam Umairah menanjutkan, wa'an jamaatin minal ashab, dan daripada satu jamaah, daripada ashab, akul mengatakan beliau waqat yu'ayyad, yang mengatakan ketika udzur maka memperdapatkan fahala walaupun tidak bisa walaupun hanya sempat dikerjakan karena udzur, untuk menguatkan pendapat tersebut. Nagba dalil yang lain itulah dikuatkan dengan matan hadis bi an man shalla qa'idan. Hadis yang cukup masyhur, orang yang salat sambilan duduk, li ajzi karena lemah sakit salatnya duduk, falahu maka bagi orang tersebut mithlu ajril qa'im, fahalanya tetap fahala orang yang berdiri. Karena hadisnya man salat qa'idan nisfu ajri, orang yang salat sembilan duduk maka setengah daripada fahala man salat qa'iman. Pertama, man salat mustajian, orang salat sunat dalam keadaan berbaring, maka bagi orang tersebut nisfu, setengah daripada pahala man salat qa'idan, orang yang salat sembilan duduk. Walam man salat qa'idan, orang yang salatnya 9 duduk. Ini salat sunat maksudnya. Karena salat wajib hanjut. Mampu berdiri hanjut itu. Man salat qa'idan, orang yang salatnya 9 duduk, falahu nisfu ajri man salat qa'iman. Tetap pahalanya Allah berikan setengah daripada pahala orang yang salat 9 berdiri. Ini artinya salat sunnah tanpa kehadiran. Tanpa kehadiran mampu berdiri tayak du semayang, maka setengah pahalanya. Cuma kita artikan lagi tayo, salat 9 berbaring 25% pahala, salat 9 duduk 50%, salat 9 berdiri 100. Ini salat sunnah. Adapun ada kehadiran, salatnya 9 duduk karena udzur, tidak sanggup untuk dilakukan secara berdiri, maka pahalanya tetap. Tetap pahalanya pahala salat orang yang berdiri. Ya, senada dengannya. Karena ada kehadiran, maka pahala tetap Allah berikan, pahala berjamaah. Walaupun salatnya 9 duduk, tetap kejuh pahala, pahala sembahyang berdiri. Walaupun salatnya seorang diri, tetap Allah beri pahala, kan pahala salat berjamaah. Ya, dalam masalahnya, maka bisa menguatkan pendapat yang mengatakan, orang yang salatnya sendiri karena kehadiran, tetap Allah berikan pahala salat berjamaah. Ya, dikuatkan oleh pembahasan hadis tentang orang yang salat 9 duduk karena kehadiran, Allah beri pahala salat orang sambil berdiri. Ini makna haji. Dan tuntas masalahnya ialah wakhtara asubki, dan pendapat tersebut telah memilih oleh mutakhirin asyafi'iyah semisal asubki. Ya, memang orang yang tidak salat berjamaah karena udzur, maka Allah beri bagi orang tersebut tetap gejuk pahala sembahyang berjamaah. Ya, lagiannya setuju, tetapi tidak mutlak. Tidak semua orang yang sakit, yang sibuk karena sakitnya, karena kesibukannya, maka tidak sempat salat berjamaah, tidak sempat melakukan hal-hal yang kebajikan. Jika dia sakit, maka mantang tetap gejuk pahala, betul, setuju, tetapi ada penempatannya, gahamal oleh asubki. Yang terletak kedudukannya lagi yang masalah fiman kana lahu adatun thumma habasahu al-udru. Pada orang-orang yang ada baginya itu adat, kemudian tertahan oleh satu keudzuran. Cuma makna ji. Ini lebih cocok. Orang yang ada keudzuran, maka tidak sempat menghadiri jamaah, tetap gejuk pahala berjamaah, nyan bukan mutlak kemandungurung lagi nya. Pada orang-orang kana lahu adat, orang yang sudah menjadi adat. Di ketika dia sehat, adatnya berjamaah. Di ketika dia sehat, adatnya menghadiri pengajian. Tidak ada ngobrol. Cuma karena kasakit, habasahu. Karena ada keuzuran, maka tertahan. Apakah sakit, apakah musafir, atau kesibukan yang lain yang tidak dapat dihindarkan, sehingga macet kewajikan muno. Tetapi gotnya orang tersebut orang yang sudah beradatnya mengerjakan salat berjamaah. Ketika ada keuzuran, sakit keluarga macam-macam, maka ketika disebut orang tersebut salatnya secara sendiri, maka tetap Allah beri kepada orang tersebut pahala berjamaah walaupun tidak dia kerjakan. Walaupun salatnya sendiri tetap terhitung berjamaah. Nyokina makna mungkin dia tak hamal. Yang sering-sering kita nyok dengar. Irtadim hamsan qabla hamsi jaga limang segala limang. Sihah engkau qabla saqmika sebelum sakit engkau. Dah jaga sehat segala sakit. Maksudnya kibat. Dalam sehat katanya selalu mengerjakan adat katanya mengerjakan tak isi waktu katanya dengan hal-hal kebajikan. Yang diketika sakit, wah diketika sakit maka tidak sempat tertahan daripada amal kebajikan tersebut. Ana lewate bubu kebajikannya, maka tetap Allah mentanggejuk pahala diketika dia sehat. Kutiba lahu makana sahihan. Sebaliknya tengah sehat hantar gejak jamaah. Wate ka sakit ka genit dalam hati nya munyo sakit lunja jamaah nyangka na. Maka tetap nya hana gejak pada jamaah. Munyo dalam sebagai kitab gebu-gebu nan nya niat kazab tu. Nah niat sahih, nah niat kazab. Itulah kepertanggung hadis. Niatul muslim khairum min amalihi. Niat orang Islam itu lebih baik daripada amalnya. Kau nit-nit mentah. Memang katnya adat katnya sebelum sakit mengajarkan amal kebajikan. Suma habasahu. Karena ada keodoran maka tertahan. Ya menurut As-Suki, maka pada orang tersebut tetap Allah berikan pahala berjamaah atau pahala-pahala kebajikan yang lain yang tertahan sebab ada keuzuran. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitulrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan senang sekali malam hari ini kita bertemu kembali di program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam ini kita bersama komunitas Aksi Berkah Indonesia dengan tema mengenal lebih dekat komunitas Aksi Berkah Indonesia dan kiprahnya dalam kegiatan kemanusiaan. Tentu kita pada edisi Selasa 7 Juli 2026 dan juga bergabung di Ngobras, Anda juga bisa bergabung melalui layanan telepon 0651443336 atau di WA kami 0852-8285-4445. Selain Anda dengarkan...
1: RRI Sabang FM 94.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Tentunya bersama saya Nadia Ruslan di kesempatan malam hari ini akan terus menemani ruang simak Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, menemani suasana malam Anda kami temani dengan serangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan untuk Anda untuk menemani suasana malam Anda di kesempatan hari ini. Semoga Anda terhibur dan tetap bersama kami di 94 MHz.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang. Lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan, kiranya dapat menghibur Anda semuanya dimanapun berada yang masih terus bersama kami di FM 94 MHz RRI Sabang. Selamat malam juga untuk pendengar kami yang dapat memantau melalui audio streaming di rri.go.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda pengguna smartphone. Kami temani kembali suasana malam Anda dengan lagu-lagu hiburan berikut ya, yang sudah kami persiapkan kembali hanya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 94 MHz.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI Sabang FM 94.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Insya Allah kami akan kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh serta para pendengar Radio Bujur Rahman, juga pendengar RRI dimanapun kiranya berada. Selesai kita melaksanakan ibadah salat subuh, selanjutnya mari kita ikuti ceramah yang untuk subuh ini insyaallah kembali akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Daud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh serta para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja berada dan pendengar radio RRI, semoga pada subuh yang mulia ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan berkah sehingga kita mengisi kehidupan ini sebagaimana mestinya. Baiklah, pada pertemuan pagi yang mulia ini kita kembali membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Tema yang kita baca pada hari ini adalah tujuan daripada ibadah. Nah, apa tujuan daripada ibadah? Kalau kemarin kita 3 kali berturut-turut temanya Qiyamul Lail, beribadah pada waktu malam. Baiklah, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasdu minal ibadah. Ayyuhal walad, khalasatul ilmi an ta'lama at-ta'ata wal-ibadata mahiya. I'lam anna ta'ata wal-ibadata innama hiya mutaba'atu syar'i fil awamiri wal nawahi bil qawli wal fi'li. Ya'ni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatraku qawlan wa fi'lan yakunu biktidai syar'i kama law sumta yawmal a'idi wa ayyamid dasyriki takunu asyan aw sallaita fi sawbin maqsubin wa inkanat suratu ibadatan lakin ya'simu bihi. Ayyuhal walad, wahai anakku, bermula ringkasan ataupun hasil daripada sebuah ilmu bahwa engkau mengetahui taat dan ibadah itu apa sesungguhnya daripada taat dan ibadah. Jadi kita belajar, kita dituntun untuk belajar dan hukumnya wajib. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, talabul ilmi faridah, bahwa menuntut ilmu dalam hal ini ilmu agama itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Nah, para ulama hadis mentafsirkan di situ ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Makna ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mewujudkan dalam diri kita itu takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang wajib kita belajar adalah
ilmu yang bisa menggugah hati kita, membangun jiwa kita untuk takut kepada Allah Ta'ala. Kalau ilmu yang kita belajar itu belum membuat sikap kita takut kepada Allah Ta'ala, artinya pencapaian kita itu belum berhasil. Belum berhasil pada sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Nah, natijah ilmu itu apa? Intisari ataupun hasil daripada ilmu itu, kita dituntut harus mengetahui bagaimana esensi taat dan bagaimana esensi ibadah. Apa hakikat daripada taat itu apa? Hakikat daripada ibadah itu apa? Apakah hanya kita bergerak untuk salat tok, bergerak untuk puasa tok, hanya itu? Nah, kita tetap biasa-biasa saja. Nah, ini kan kita ada salat, ada puasa. Nah, apa sesungguhnya yang kita lakukan itu sudah sampai pada sebuah perintah daripada Allah? Ini. Jadi, bagaimana hakikat daripada ibadah? Bagaimana hakikat daripada taat? Kalau kita sering mendengar bahwa taat itu mengerjakan segala perintah Allah. Fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Definisi daripada taat itu mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunat, dan meninggalkan segala larangan walaupun itu makruh. Ini kita melihat bagaimana Imam Al-Ghazali itu menerjemahkan makna taat itu. I'lam ketahui olehmu bahwa semua taat dan ibadah itu adalah mutaba'atu syar'i, mengikuti syariat, mengikuti hukum syariat pada segala perintah dan segala larangan. Yaitu relevan dengan makna tadi, fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan. Di sini Imam Al-Ghazali dengan bahasa yang lain, tetapi substansinya sama. Taat atau dan ibadah itu adalah mengikuti syariat, mengikuti syariat pada segala perintah dan larangan, baik dengan perkataan dan perbuatan. Jadi bukan hanya kita mengikuti dengan perkataan, juga dengan perbuatan segala perintah dan larangan. Jadi segala perintah di sini, perintah itu ada dua. Ada perintah, karena mana amar dalam usul fiqh, talabul amri, talabul fi'li talban jaziman, dan talabul fi'li talban ghaira jazim. Kalau talban jazim ini namanya wajib, perintah yang kuat. Kalau talban ghaira jazim, perintah yang tidak kuat, namanya sunnah. Nah, begitu juga larangan. Ada talabu tarkil fi'li, itu meninggalkan perbuatan, talabu tarakil fi'li talban jazim, dan talabu tarakil fi'li talban ghaira jazim. Larangan yang kuat namanya haram, larangan yang tidak kuat namanya makruh. Jadi ini secara semuanya komplit, mengikuti syariat pada perintah dan juga pada larangan, bukan hanya pada perintah tok,

tinggi, taat itu enggak ada pada kita. Artinya kita tidak diakui, tidak masuk dalam kategori taat. Nah, ini makanya kita harus tahu, nah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, bagaimana ilmu itu, ilmu yang kita belajar dapat menyampaikan kita pada sebuah jenjang yang di situ kita tahu apa hakikat taat dan hakikat ibadah. Karena yang pernah kita sampaikan dan juga dalam Al-Quran dinyatakan, hikmah penciptaan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hikmah untuk beribadah, apa makna ibadah itu? Bagaimana esensi ibadah? Apakah kita sudah beribadah atau belum? Atau kita sudah beribadah, apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah sah atau belum? Sudah sahih atau belum? Tidak sampai kita kepada diterima atau enggak itu urusan Tuhan. Apakah ibadah kita diterima atau tidak, ini domainnya Tuhan. Kita yang penting legalitas ibadah itu, yang sebagaimana kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, mustajmi'un li syuruti wal arkan, adanya syarat, adanya rukun yang kita lakukan dalam sebuah ibadah itu sudah cukup hak sebagai kita hamba Tuhan atau manusia. Ya. Jadi itu mengikuti syariat. Artinya di sini bahwa kullu ma taqulu wa taf'alu, setiap apa yang kita kata ucapkan. Setiap apa yang kita ucapkan, yang kita tinggalkan, yang kita kerjakan, baik perkataan atau perbuatan, semuanya itu harus sesuai dengan syariat. Biktidai syar'i, harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh tidak sesuai dengan syariat. Syariat ini regulasi. Beberapa regulasi, beberapa aturan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baik langsung atau via Jibril, inilah syariat. Karena sahibu syari', pemilik syariat, itu Rasul dan Allah. Ini pemilik syariat, sahibu syari'. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita ucapkan, itu harus sesuai. Hari ini kita makan nasi, sarapan pagi, makan nasi. Apakah makan nasi itu sudah sesuai dengan syariat? Hari ini kita salat subuh, pernahkah kita berpikir, ya Allah, salat saya ini sudah sesuai dengan syariat atau belum? Hari ini saya beli mobil, ya Allah, saya beli mobil hari ini sudah sesuai dengan syariat atau belum? Hari ini kita ke halaq, ke WC, saya qadha hajat ini sudah sesuai syariat atau belum? Ini pernah kita pikir atau tidak? Atau minimal kita bertanya dalam hati atau tidak? Atau hanya kita, ya apa yang kita lakukan, ya lakukan saja. Tidak ada terbersit di dalam jiwa kita untuk bertanya kepada diri kita atau sekedar mengevaluasi. Mengevaluasi perbuatan kita itu sudah sesuaikah dengan syariat atau belum? Karena keberhasilan seseorang itu menurut para falsafat, filsuf itu ada empat. Yang pertama mengetahui, yang kedua menyadari, yang ketiga implementasi, yang keempat evaluasi. Kalau ini ada pada kita, sudah oke. Artinya

insyaallah ending daripada esensi sesuatu pekerjaan itu sudah melekat hakikat ibadah. Hakikat taat itu sudah sampai pada jenjang yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini. Dah. Karena kalau kita melihat dalam perspektif ulama tasawuf, kalau kita hanya mengerjakan sebuah pekerjaan tok tanpa kita pernah tidak tanpa kita berpikir pada apa yang kita lakukan itu, tanpa kita evaluasi, enggak akan meninggikan derajat kita. Misalnya ada statement daripada ulama tasawuf, tafakkaru. Tafakkaru fa inna tafakkura yuaddi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir akan mengantarkan kamu kepada derajat yang tinggi. Nah, mau kita derajat yang tinggi, mau kita menjadi makam yang tinggi, berpikir pada setiap apa yang kita kerjakan, berpikir pada setiap apa yang kita ucapkan, berpikir pada setiap apa yang tidak kita lakukan. Nah, berpikir ini semuanya di sini Imam Ghazali mengatakan mata kulu mata falu mata teruku. Tiga, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tinggalkan, sehingga kita bisa mensinsalabim mana kategori ibadah. Semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah, baik dia urusan dunia, lebih lagi urusan akhirat, berbentuk ibadah setiap apa yang kita lakukan. Makanya ada perkataan ja'lu dunyaka li akhiratika, ja'lu dunyaka li akhiratika, jadikanlah duniamu itu menjadi akhirat bagi kamu. Dia itu urusan dunia secara lahir tidak berbentuk ibadah, artinya bukan sebuah perintah yang wajib. Misalnya boleh kita katakan makan, dua hal yang mubah. Tidak, Allah tidak memerintahkan kita untuk makan. Cuman kalau makan, makanlah yang halal ada. Itu makan tok enggak ada. Itu beli mobil enggak ada. Enggak ada perintah Allah Ta'ala kita beli mobil. Tetapi bagaimana dalam proses beli mobil itu menjadi akhirat, bernilai ibadah bagi kita? Tanian. Ya Allah, saya beli mobil ini agar mudah untuk silaturahim. Nah, silaturahim itu perintah. Silaturahim perintah. Apalagi dengan orang yang sudah memutuskan hubungan kita. Wasil man qata'aka, wa'ti man haramaka, wa'fu man dhalamaka, dalam hadis. Tiga hal yang dituntut kuat oleh Rasulullah. Wasil, sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Berilah kepada orang yang tidak mau memberi dengan kamu. Wa'fu man dhalamaka, dan berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Ini perintah Rasulullah. Jadi kita proses beli mobil. Beli mobil itu bukan sebuah syariat. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis kita disuruh beli mobil. Enggak ada. Artinya itu dunia. Karena mana dunia? Sesuatu yang tidak bernilai akhirat. Makna akhirat, sesuatu yang bernilai akhirat, inilah wa'amila lima ba'dal mauti, itu orientasinya setelah kematian kita nanti. Kita niat jadikan itu sebagai sebuah ibadah, sehingga apa yang kita lakukan itu kita
mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Karena tadi Imam Ghazali mengatakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan. Ini saya mau berbicara. Apakah bicara saya ini sudah sesuai dengan syariat? Mami pegahabah tahu pat gop. Tahu pat gop. Kita mengupat orang, menggunjing orang. Apakah itu sesuai dengan syariat? Dan napegah loh, nyokon upat. Ini bukan upat. Sedang kita ngupat, bilang bukan upat lagi. Ini berapa kali kita salah ini? Inilah kalau hal-hal yang kita kerjakan tidak pernah kita pikirkan. Tidak sesuai dengan konteks ulama tasawuf tadi. Tafakkaru. Fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Nah.

Kemudian kamalau sunta yaumal idi wa ayyamin tasyriki takunu asyan. Jadi sebagaimana jikalau engkau berpuasa pada hari raya dan berpuasa pada hari syasyrik, maka engkau itu adalah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kita puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik hari 11 Zulhijjah, 11, 12, 13. Kalau hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah, itu haram berpuasa. Jadi kalau hari raya haji, kita 4 hari haram berpuasa. 10 Zulhijjah hari raya pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada hari itu disunatkan kepada kita menyembelih kurban. Tambah hari raya Idul Fitri 1 hari. Jadi 5 hari kita haram melakukan puasa. Jadi kita melakukan puasa pada hari itu. Maka walaupun nampaknya ibadah yang kita lakukan karena waktu bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, maka kita asyian itu melakukan maksiat kepada Allah. Karena oleh Allah pada hari itu diperintahkan kita untuk menerima undangan-undangan atau memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Apalagi pada saat menyembeli kurban, kita makan enaklah makan kurban. Makanya Allah mengharamkan puasa. Jadi begitu toleransinya Allah dengan kita. Hah? Kenapa mengharamkan puasa pada hari raya? Karena memang pada hari itu kita silaturahim. Nah, silaturahimnya kita makan-makanlah, makan lontong, makan ketupat, makan apa saja. Au sallaita fi sawbin maqsubin wa in kanat suratu ibadatan lakin ya'simu bihi. Atau contohnya kita melakukan salat kita memakai kain yang kita rampas, yang kita curi, atau kita beli tidak sesuai syariat, sehingga kepemilikan kain itu belum jelas. Jadi sembahyang menggunakan kain hasil curian, sekalipun itu ibadah yang kita lakukan, tetapi kita berdosa. Nah, ini kenapa? Karena tergantung ilmu tadi. Hah? Tergantung pada ilmu yang kita belajar tadi. Jadi walaupun memang yang kita lakukan ibadah, maka tetap itu namanya maksiat. Maksiat. Kita mengerjakan yang haram. Mana yang haram? Yaitu memakai kain yang dicuri. Sehingga dalam sebuah ibadah itu ada wajib dan ada haram. Kalau berbicara dalam konteks salat, dalam perspektif salat, itu wajib kita lakukan. Tetapi pada saat kita melakukan wajib itu, kita memakai kain curian. Ini dalam segi kita memakai kain curian itu haram. Jadi dosanya ada, pahalanya tergantung kepada kita niat dalam sebuah ibadah itu. Jadi ini hikmah ilmu. Makanya apapun yang kita kerjakan itu, ilmu itu adalah syarat utama, pokok dalam sebuah nilai ibadah yang kita lakukan. Dan ilmu itu yang bisa
membuat jiwa kita itu takut kepada Allah. Kalau kita belum ada rasa di dalam hati kita takut kepada Allah, maka keindahan kita dalam beribadah itu belum ada. Belum ada kemesraan dalam kita berhubungan dengan Allah. Kalau para waliullah, para ulama-ulama itu, dia sudah mendapatkan, sudah merasakan mesranya dalam berinteraksi dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah ada wujud rasa khauf, rasa takut sebagai natijah daripada ilmu. Dan dia, mereka itu sudah rindu kepada ibadah. Pernah kita sampaikan, sikap kita masuk dalam ibadah itu bin nasti wal mahabbah, rindu dan cinta kita. Ibarat seseorang itu berjumpa dengan kekasihnya. Nah, maka kita sudah jatuh cinta kepada Allah atau belum? Karena mungkin minimnya ilmu yang ada pada kita. Minimnya ilmu yang ada pada kita membuat kita belum sepenuhnya kenal dengan Allah. Menyebabkan tidak ada rasa takut kita kepada Allah. Menyebabkan belum terlalu indahnya kita berhubungan dengan Allah. Yang gejit tanya agak abu-abu tempat ibadat. Misalnya kita bangun salat tahajud masih malas-malas, ataupun kita yakin bangun, yakin salat, tetapi salat yang kita lakukan ya seadanya saja. Nah, itu makanya ke depan marilah sebagaimana pelajaran kita pada hari ini, tujuan daripada sebuah ibadah itu adalah bagaimana yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam syariat kita. Ini mewajibkan kita betul-betul belajar, betul-betul berpikir pada ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai nanti tercatat, tidak tercatat di dalam buku amal kita. Kita banyak salat, nanti di alam barzah dinampakkan buku catatan, kosong salat kita. Kenapa kosong? Karena salat yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat. Ini yang sangat sedih. Kapan kita berpikir? Sekarang. Bukan nanti di saat kita sudah meninggal. Sekarang kita berpikir bagaimana termotivasi jiwa kita untuk melihat pada apa yang kita lakukan. Insya Allah dengan kita sering evaluasi pada sebuah ibadah, ibadah kita akan bernilai sendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan faedahnya, hikmah dan manfaat, dan bisa menjadikan hidup kita ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Baitur Rahman, kita baru saja mendengarkan siaran langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Anda masih bersama Radio Baitur Rahman FM 98,5 MHz yang dipancarkan dari Jalan Profesor Amajid Ibrahim 1 Banda Aceh. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Yang Maha Kuasa.
1: Radio Baitur Rahman 98,5 FM.
2: Dari Jalan Profesor Amajid Ibrahim 1 Banda Aceh, Radio Baitur Rahman FM 98,5 MHz, radio keluarga Anda.

0: tanya kat Tuha lagi nyo nah, mata-mata karabun. Tak baca turat lagi nyo mantau nah, tutah na upuli. Alahana meho taho.
1: Jangan gusar, untuk itu periksakan dan ketahuilah keadaan mata Anda sedini mungkin ke Aceh Optical. Mata Anda akan diperiksa secara gratis oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Aceh Optical, Jalan Cut Mutia nomor 5 Banda Aceh, menyediakan berbagai jenis frame dan lensa yang mutakhir, bermutu tinggi dengan harga terjangkau.
2: Selain itu, Aceh Optical juga menyediakan soft lens berbagai warna untuk kecantikan, penglihatan, atau untuk mengatasi kebosanan berkacamata. Hubungi segera Aceh Optical, Jalan Cut Mutia nomor 5 Banda Aceh. Aceh Optical juga membuka cabang baru di Biren dan

0: Assalamualaikum Bu Lis.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Fit, silakan masuk Bu. Bagaimana nih perjalanan umrahnya?
1: Alhamdulillah Bu, semua berjalan baik. Dari pemberangkatan umrah sampai kembali ke tanah air, tidak ada kendala apapun. Semua ini berkat PT Tabarak Abu Zubair.
0: PT Tabarak Abu Zubair, maksud Ibu?
1: Maksudnya, mereka lah yang mengatur perjalanan umrah saya Bu. Mereka juga yang menjamin kemudahan-kemudahan selama perjalanan umrah. Dan yang lebih menariknya lagi Bu, dari Travel Tabarak ini, direkturnya alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dan bahasa Arabnya juga sangat pasti. Pastinya sangat memudahkan perjalanan ibadah umrah kita Bu. Dan fasilitas-fasilitas yang diberikan Travel Tabarak ini pun juga sangat memuaskan. Hotelnya dekat sekali sama Masjidil Haram. Puas banget deh Bu.
0: Sebenarnya tujuan saya bersilaturahmi, ya mau tanya perusahaan apa yang mengurus Ibu saat umrah. Tapi ya terima kasih, semua sudah Ibu jawab.
2: Anda yang ingin melaksanakan ibadah umroh, segera bergabung bersama kami, PT Tabarak Abu Zubair. PT Tabarak Abu Zubair dengan penerbangan tanpa transit dari Banda Aceh langsung ke Madinah. Dengan layanan paling optimal dan fasilitas terbaik untuk ibadah umroh Anda, segera konsul bersama kami, PT Tabarak Abu Zubair, untuk keberangkatan umroh yang dilaksanakan setiap bulannya mulai Agustus 2022.
3: Kami juga melayani bimbingan berbagai mata pelajaran untuk semua usia, seperti program Al-Quran, pelajaran umum, dan kami bersedia mengajar di rumah-rumah. Tersedia juga berbagai macam oleh-oleh Timur Tengah dan perlengkapan ibadah lainnya.
2: PT Tabarak Abu Zubair beralamat di Jalan Lamreng, Kampung Imasim, Ulikareng, Banda Aceh. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0821-6828-8975. Bagi Anda pecinta masakan Timur Tengah, kunjungi kami, Tabarak Restoran Arab yang beralamat di Jalan Lamreng, Imasim, Ulikareng, dan di Jambu Tape bersebelahan dengan Nasi Goreng Desember.

0: Bu Maira, kok kelihatannya pusing gitu?
1: Iya nih Bu Cut, lagi pusing saya. Cari sekolah untuk anak, kok makin banyak pilihan ya? Jadi makin bingung.
0: Saya juga dulu gitu Bu, tapi sekarang anak saya sudah di Mas Darus Syariah Banda Aceh Bu.
1: Oh iya, memangnya di sana gimana Bu?
0: Bagus Bu, programnya lengkap, ada kelas digital, English Club, Arabian Club, Tahsin Tahfiz, sama belajar kitab kuning juga Bu.
1: Wah, lengkap juga ya?
0: Iya Bu, belum lagi kegiatan tambahannya, ada sanggar seni, PMR, pencak silat, paskibra, pramuka, olimpiade, sampai broadcasting juga ada Bu.
1: Kalau gurunya gimana Bu?
0: Alhamdulillah, guru-gurunya profesional dan berpengalaman Bu, jadi anak-anak dibimbing dengan baik Bu.
1: Masya Allah, mantap juga ya.
0: Iya Bu, dan soal biaya juga nggak usah terlalu khawatir, ada banyak pilihan beasiswa.
1: Oh iya, saya jadi tidak sabar ingin mendaftarkan anak saya di Mas Darus Syariah. Ngomong-ngomong, siapa ya kepala sekolahnya?
0: Kepala sekolahnya Bu Isnidat, SPD, MPD. Beliau memimpin dengan bijak dan disiplin, Bu.
1: Alhamdulillah, makin mantap nih saya.
0: Iya, Bu. Mumpung pendaftaran masih dibuka sampai bulan Juli, jangan sampai ketinggalan ya.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di Mas Darus Syariah Masjid Raya Banda Aceh. Daftar sekarang juga, gratis biaya pendaftaran. Info lebih lanjut hubungi 0852-7729-7967 atau 0813-3358-1880.

0: Al-Quran itu disebutkan pada surat At-Tur ayat 6 itu Al-Bahru Masjura. Kalau dalam penafsiran, dalam tafsir, artinya di sini adalah dan laut yang bergelombang, yaitu di negeri Hawa ya. Mereka melihat ini suatu fenomena alam, sedangkan Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menyebutkan tentang itu.
1: Itu sebenarnya kalau di dalam ilmu teknik yang sekarang itu tidak boleh melempang-lempangkan sungai. Sebenarnya juga kita sudah menyalahi hukum Allah itu. Ciptakan sungai itu lebih panjang, lebih bagus itu loh.
2: Keluarga Baitur Rahman, ikutilah kajian Al-Quran dan Hadis dalam Sains dan Al-Quran. Hadir setiap malam Ahad pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Baitur Rahman, Radio Keluarga Anda.

Anda memiliki usaha berupa produk maupun jasa, atau ingin menyelenggarakan sebuah event, dan butuh promosi yang cepat, mudah, serta efisien? Tunggu apa lagi? Ayo beriklan di Radio Baitturrahman FM 98,5 MHz, media promosi yang tepat untuk bisnis Anda. Mampu menjangkau khalayak ramai dari berbagai kalangan. Segera kunjungi kami di alamat Jalan Profesor Amajid Ibrahim Saltu Banda Aceh atau Komplek MUI Lama dan via telepon di nomor 0651 226 91. Radio Baitturrahman.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan.